Mawa balima jugu de bi ngem bola Mawa furuke jugu bi kungum bojaga A kungum kai kana kungum bonna sa.